0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Dan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Dan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sofia, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Dan.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya, nah pertama nih Dan, Rinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan? Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan?
0: Yeah.
1: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya, gitu, betul gitu, sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, Dan. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya, gitu. Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya, mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan,
1: betul,
0: atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Dan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima?

0: Oke.
1: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu. Apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Waduh, ya, bocil.
1: Bocil ya. Kepengin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial. Akhirnya rame ini ya kan.
0: Dasar
1: namanya, namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu, di filter.
1: Iya,
0: keberadaannya kayak karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga, nggak patut, begitu kan. Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi ya, dan ya apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat, ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini ada, selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110. Kita terima. Nah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial. Mungkin ditemukan apa namanya, seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
0: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: kita
0: antara satu dengan yang lainnya.
1: Bersinergi. Kita tidak ingin jadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini, untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
0: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Nah, ini, Mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
0: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
1: Jadi kalau kita mau laporan 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada perusahaan, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh, langsung berarti.
1: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung.
1: Makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung menelepon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam.
1: 24 jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang

0: mau butuh bantuan itu takut terpental gitu ya dan
1: betul.
0: ya.
1: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini dari hal kecil sampai hal yang mendarat. Itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
0: Yeah.
1: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
0: Yeah.
1: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka. Dan kami juga suatu kebanggaan,
0: yeah,
1: bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
0: Betul, berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya berhasil,
1: Allah, harus berhasil
0: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110
1: Siap.
0: Aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya,
1: yeah,
0: agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini.
1: Yeah.
0: Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Iya.
1: Ya, nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin oh agak sore saja, ya kan?
0: Yeah.
1: Ya, tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat 110, ya kan, 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul. Mudah diingat juga ya Sob,
1: yeah,
0: ya tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian.
1: Betul.
0: Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umat kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was.
1: Betul.
0: Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintar berikutnya.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM Brama Suara.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah. Wah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
3: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
5: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
6: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
7: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
8: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
5: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat

0: ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
4: 103,9 FM Prameswara.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh? Teteh siapa?
6: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
7: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Bang, es teh cekek 3.
9: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, Bang.
10: Teh jus.
8: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
11: Dari Winsport.
12: Prime Suara 103,9 FM.
13: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu ke masa depan digital. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin aplikasi, game, website, dan desain digital. Dengan jurusan unggulan pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Belajar dengan fasilitas modern, suasana kreatif, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri digital. Dan kabar terbaiknya, ada beasiswa merdeka hingga lulus. Ingat, kuotanya terbatas. Jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan emas ini. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
14: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
15: Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa.
14: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
16: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
17: Prames Suara.
18: News, hits, and information. Prames Suara.

itu bukan cuma kendaraan roda 2 aja, tapi roda 4 dan juga lebih, itu semuanya lewat di situ, sob. Jadi untuk kamu mending mencari jalur alternatif lain terlebih dahulu aja. Mungkin kalau kamu ke Gresik bisa lewat Glagah, terus ambil ke arah Betoyo ya sob ya, kamu lewat di area Manyar itu juga bisa. Tapi ya emang agak jauh dikit sih, tapi lancar untuk lalu lintasnya. Atau kamu yang roda 2 juga bisa lewat area Tambak Boyo, terus ke arah Desa Simbatan, terus aja ke Desa Canggah, ambil jalan Tumapel, terus ke Duduk Sampean. Itu juga bisa dilalui untuk kamu yang menggunakan roda 2. Karena informasinya di area desa ini, Tambak Boyo menuju ke arah Duduk Sampean, banyak banget orang-orang yang punya hajat sob, karena memang ini kan lagi musimnya orang menikah ya. Jadi untuk roda 4 yang mau lewat itu agak susah karena terhalang terop atau tenda orang-orang hajatan yang ada di area sekitar Simbatan, Canggah, Beru dan sekitarnya. Jadi yang bisa lewat yang lebih aman itu dilalui kendaraan roda 2 sementara seperti itu ya sob ya. Juga untuk kamu yang mungkin pagi hari ini lewat di area jembatan Kepung Gajah, boleh banget kabarin ke Linda bagaimana situasi lalu lintas di pagi hari ini sob. Apakah lancar atau justru masih terdapat kepadatan di area dekat sana gitu ya. Jadi untuk kamu langsung aja WA di 081-2302-1039. I don't really

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon

0: yang menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soft Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soft Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soft Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soft Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Suara 103,9 FM.
4: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
3: Proba Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prame Suara.
3: Music Hits and Information. Prame Suara.
5: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prame Suara. Barengan sama Rinda lagi ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini Sobat Rinda melihat ada kepadatan terjadi di pertigaan Pucuk Lamongan ya. Wah, ini masih pagi tapi udah numpuk ya Sob ya untuk kendaraannya. Karena memang ini juga merupakan spot langganan padat karena ada perbaikan jembatan Kesambi yang masih berlangsung ya Sob ya. Dan estimasinya bakal berlangsung sampai dengan nanti bulan November 2026. Jadi untuk kamu sabar dulu ya Sob ya, apalagi untuk kamu yang mau menuju ke arah Lamongan, karena yang paling sering terjadi kepadatan itu kendaraan yang dari arah Bojonegoro mau menuju ke arah Lamongan. Itu yang paling sering ya Sob ya. Karena sampai sekarang untuk arus lalu lintasnya itu masih diterapkan sistem kontra flow. Jadi masih menunggu terlebih dahulu Sob untuk kamu bisa giliran lewat di area perbaikan jembatan Kesambi. Dan semoga aja untuk perbaikannya segera selesai gitu ya sebelum waktu yang ditentukan, agar warga atau pengendara yang lewat di jalan nasional utamanya bisa lancar terus, gak ada hambatan apapun ketika lewat di area jalan nasional ini Sobat. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Tikung atau di depannya Polsek Tikung Lamongan ya Sob ya. Ini persis banget yang pagi hari ini terlihat kalau lancar sekali untuk lalu lintasnya, baik itu yang menuju ke arah Mojokerto, arah Lamongan maupun ke arah Kembang Bau. Tapi ini kalau aku lihat dari CCTV ya Sob ya, untuk cuacanya di area Tikung, wah ini kayaknya kok syahdu sekali, alias gak terik, terus juga berawan begitu ya di hari Sabtu pagi ini yang ya bisa kamu nikmatin untuk mungkin bersantai atau sekedar menikmati pagi hari ini gitu ya Sob ya. Jadi ya, untuk kamu selain mantau situasi lalu lintas, jangan lupa kalau mau pergi kemana-mana, pantau terus cuacanya ya sob ya, lewat laman resminya BM.

0: KG. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara. Hai Sobat Brahma Suara, ketemu lagi bersama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
2: Halo Bapak.
1: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Profesor.
2: Hai Sobat Profesor, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
1: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya, Pak, apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
2: Iya.
1: Gitu. Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sofia, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah, Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah, kalau misalnya mobilnya mau anten di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana, Pak?
2: Sebenarnya gini, Kak. Mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah.
1: Okay.
2: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
1: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
2: Iya.
1: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
2: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
1: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rabesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
2: Sudah nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil nggak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
1: Betul, betul, betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rame Suara. Dan jangan lupa di servis juga.
2: Iya, betul.
1: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi.
2: Iya.
1: Nah, itu ada perbedaannya nggak, Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
2: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
1: Okay.
2: Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalnya, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
1: ada masanya nggak Pak gratisnya itu, atau memang itu gratis?
2: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, kok kita sudah punya mobil sudah alhamdulillah nih, tapi untuk perawatan dia takut nih ke, ke dealer, kita juga ada promo Pak. General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini, nggak saya bawa ke sini dulu ah karena ada kerusakan ini ya. Gitu.
1: Jadi lebih leluasa gitu ya Pak ya. Gitu, Kak. Jadi lebih tahu sobat pramesara, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan semuanya, gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh Pak?
2: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuman buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
1: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
2: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
1: Harus dicatat sobat Rewesera biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya, pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen mungkin, yang jebakin kerusakan gitu ya.
2: Sejauh ini sih utama sih di oli memang sangat banyak. Contohnya ada di pinggir kita ini ada satu turun mesin sampai bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
1: Aduh.
2: Iya.
1: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
2: Bakal biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak?
1: Wow, sampai 35 juta ya, Pak? Iya.
2: Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
1: Wow.
2: Dan prosesnya juga lama waktunya.
1: Oke, seberapa lama, Pak?
2: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
1: Tuh, sobat Romesara ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti paroknya ya kalau lama.
2: Dan sekarang juga ini Kak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
1: Nanti menghubunginya gimana Pak?
2: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
1: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
2: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, mm-hmm. bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, yeah. jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
1: Oke, inovasinya banyak, Saudara Wisara. Nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
2: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
1: Tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
2: atau apa? Ini masuk nih ya. Untuk sobat-sobat Pramusara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
1: Wow.
2: Hampir ada orang yang bilang, hampir sama kayak Vario.
1: Iritnya
2: iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
1: Iya, dan panasan lagi ya Pak.
2: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
1: Oke, Sobat Wisara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya, dipakai nanti bisa di servis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sobat Wisara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh, nanti bisa menghubungi Pramusara juga boleh, Sobat Wisara, nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
2: Sama-sama kak.
1: Sukses selalu juga. Siap. Untuk Sobat Pramusara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, masih bareng sama aku Nanda. Bye.
0: Music is and information.
3: Oke, selamat pagi sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music is and information. Nah, sahabat Rame Suara, untuk kamu yang sering menyepelekan enggak pakai helm, ini kan cuman deket aja, Lin, enggak pakai helm enggak apa-apa, enggak akan kena tilang polisi. Nah, jangan nyepelein ya sob ya, karena besok di tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 itu bakal ada operasi Patuh Semeru 2026 di Lamongan. Dan yang difokuskan adalah mereka-mereka yang sering banget gak pakai helm, terus juga yang gak pakai sabuk pengaman, dan mereka yang melanggar aturan lalu lintas lainnya ya sob ya, seperti HP-an waktu berkendara, terus juga nerobos lampu merah, bonceng 3, atau bahkan mereka yang gak punya surat kendaraan lengkap, itu bakal jadi target utama di operasi Patuh Semeru 2026. Jadi untuk kamu mulai sekarang ya sob ya, pakai helmnya, pasang seat beltnya, jangan remehin jauh atau dekat, karena itu demi keselamatan kamu sendiri sob ya. Dan catat tanggalnya, untuk operasi Patuh Semeru bakal dilaksanakan di tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026 nanti.
0: 103,9 FM Pramusara.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giflat Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
1: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News Hits and Information Promes Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saat Promes Suara masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah, saat Promes Suara untuk kamu yang setiap harinya sering banget beraktivitas di dini hari gitu ya, entah jam 3, jam 4 yang mungkin mau berangkat ke pasar atau bahkan pulang kerja, ini harus ekstra hati-hati sekali ya sob ya, karena baru aja kemarin hari Jumat dini hari sekitar jam 3 pagi itu ada insiden penjamretan di area Sukolilo Sukodadi Lamongan. Dan juga untuk awalnya kronologinya tuh ya, ada korban yang melintas dengan biasa. Terus ada beberapa sepeda yang juga ikut melintas, tapi secara nggak langsung di situ dia dipepet sob. Nah terus pas dipepet nggak berselang lama langsung deh tuh dirampas barang-barangnya korban dan dibawa lari. Bahkan warga-warga pun juga sempat mengejar, cuman nggak itu sob, nggak kekejar gitu ya, langsung hilang tuh pelakunya, belum tahu arahnya kemana. Dan juga untuk korban di insiden ini itu mengalami kerugian yang material gitu ya sob ya, kayak barang-barangnya ikut hilang seperti HP, kartu ATM yang memang dia bawa ketika melintas di pagi hari itu sob. Makanya untuk kamu jangan lupa ya sob ya, selalu waspada dimanapun itu, apalagi kalau pagi hari, dini hari terutama ya, jalanan juga sepi. Jadi untuk kamu selalu harus siap sedia waspada. Terus juga untuk pelakunya semoga segera ditangkap ya, karena ini sangat-sangat meresahkan bagi pengendara yang beraktivitas di pagi hari di area Lamongan khususnya. Nah untuk info lainnya barengan sama Rinda sobat, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Lucky.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Masih barengan sama Rinda, sahabat Rame Suara di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sahabat Rame Suara, kemarin nih ya, baru aja ada insiden beberapa karyawan PT BMI yang dilarikan ke rumah sakit karena mereka baru aja mengalami mata perih, terus juga tenggorokan yang kering, bahkan sesak nafas sampai tubuh lemas ya sob ya. Dan juga dari 19 orang yang dibawa ke rumah sakit, 6 orang diantaranya itu harus ngejalanin rawat inap karena memang kondisi isinya cukup serius ya sob ya. Dan untuk dugaan awalnya, ini mereka mengalami mata perih, tenggorokan kering, sesak nafas, itu diduga karena ada gas yang bocor sob di area perusahaan gitu ya, di area pabrik, dan mereka terkena gas kimia itu tadi. Cuman untuk pastinya ini masih dalam tahap penyelidikan polisi begitu ya, karena polisi juga udah turun langsung ke lokasi untuk ngecek dan juga nyari tahu penyebab pasti dari insiden dan ini ya. Tapi semoga untuk para karyawannya semua selamat dan juga semua bisa kembali ke rumah dengan sehat walafiat ya sobat ya. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama Rinda, sobat Rames, kamu jangan kemana-mana. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waktunya suara barengan sama Dinda lagi ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu kalau mau kemanapun itu nggak worry ya sob ya, soal situasi dan juga kondisi lalu lintasnya. Nah sobat, di pagi hari ini Rinda ngajak kamu untuk melihat dulu, memantau situasi yang ada di pertigaan deket Lamongan yang terpantau lancar banget ya sob ya pagi hari ini, meskipun ya udah banyak banget kendaraan yang lewat di area pertigaan deket ini sob, baik itu yang mau menuju ke arah Bojonegoro maupun menuju ke arah Surabaya. Terus untuk kamu yang mau menuju ke arah Glagah atau sebaliknya dari Glagah mau ke arah Jalan Nasional, hati-hati sobat ya, karena ini masih ada beberapa sisa penumpukan material dari pekerjaan perbaikan jalan yang mau masuk menuju ke arah Glagah atau tepatnya di pertigaan dekat ini ya. Jadi untuk kamu yang lewat, selalu ikuti patuhan, selalu ikuti arahan petugas yang di lokasi biar kalau kamu mau nyebrang itu aman ya sob ya, nggak kena kendaraan yang dari lawan arah tentunya. Terus selain itu Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di dalam kota Lamongan sob, tepatnya di perempatan atau di simpang titik 0 km Lamongan yang hari ini lancar banget sob ya, bahkan tergolong sepi sih di pagi hari ini karena ini masih hari Sabtu, makanya aman banget untuk dilewatin. Karena kalau hari Minggu, wah ini pasti udah full banget sama orang-orang yang jualan di CFD ya sob ya, alias di Car Free Day. Jadi untuk kamu yang lewat di penempatan alun-alun sebelah utara, dipastiin aman banget dan juga gak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas. Untuk kamu pun yang lagi on the way kemanapun itu pagi hari ini, boleh banget ya sob ya, kabarin ke Linda soal bagaimana situasi lalu lintasnya. Langsung aja WA di 081-2302-1039.
1: CCTV On pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nen Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nen?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya. Tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin. Atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nggak ya?
1: Betul, 110.
0: Iya. Nah, pertama nih Nggak. Jadi mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan? Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anak ke sekolah, ya kan?
0: Iya.
1: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Nah juga belakang ini kan sering banget tuh, Nda. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya, gitu. Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Nda Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Neger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Neger.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Nen. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini ada banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga contohkan adanya, masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pusat terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya,
1: Mbak?
0: Iya,
1: kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam itu, Mbak. Telepon 110. Alhamdulillah, kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga karena namanya di jalan kan pastinya betul. Mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
1: dan ini, Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak. Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak Mapel itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga iya. Nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa di tambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
1: Betul, iya.
0: Gitu ya, Nan, ya.
1: Makanya saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Nan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
1: Kemarin terkait keresahan masalah terkait isu-isu pocong itu ya. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers yang banyak.
1: Bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin

0: Akhirnya rame ini ya kan.
1: Oh, dasar
0: namanya, namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
1: Iya.
0: Habis langsung di share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
1: Iya, disaring dulu di
0: Twitter. Iya. Keberadaannya kayak.
1: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, begitu kan? Betul. Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi ya, dan ya, apakah kita bisa langsung ke lapor 110 atau 10?
0: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
1: Iya.
0: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini, ada selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
1: Iya.
0: Telepon ke 110, kita terima. Secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
1: Betul.
0: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial. Mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
1: Oke, berarti ini ya saling berkolaborasi.
0: Betul,
1: gitu
0: ya, kita antara
1: satu dengan yang lainnya.
0: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
1: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
0: Betul.
1: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
0: Nah, ini, Mbak. Justru kemudian laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini.
1: Karena bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
0: Jadi, kalau kita mengalami 110 itu gampang. Ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita. Dan kita akan aware langsung, operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
1: Siap.
0: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
1: Oh, langsung berarti?
0: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
1: Gitu, berarti pusatnya langsung.
0: Makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
1: Iya.
0: Nanti dari Mabes akan langsung menelpon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
1: Siap, 24 jam.
0: 24 ini, jam, ya? Jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
1: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental, gitu ya, dan ya.
0: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang mendarat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
1: Yeah.
0: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
1: Yeah.
0: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama

0: kalau tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
1: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya berhasil untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
0: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Ya, nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini. Berangkatnya mungkin oh agak sore saja, ya kan? Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
1: Betul.
0: Terus diingat-ingat 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
1: Betul. Mudah diingat juga ya Sob, ya tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umur kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga, dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was.
0: Betul.
1: Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintan berikutnya.
2: FM Brama Suara.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
2: Brama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
5: Masih ingat gak?
6: Prameswara
7: News, hits, and information. Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Rana Suara, di pagi hari ini ya Rinda mau ngabarin ke kamu soal bagaimana perkiraan cuaca yang ada di Jawa Timur termasuk juga di Lamongan. Karena kan hari Sabtu ya sob ya, mungkin untuk kamu yang mau berpergian, menghabiskan waktu bareng sama keluarga atau bahkan sama orang yang tersayang, biar gak kena zonk ketika mau pergi kemanapun itu. Nah ini Rinda lihat dari pantauannya atau perkiraannya BMKG ya sob ya, yang nunjukin kalau dari pagi hari sampai dengan malam nanti itu gak ada tanda-tanda hujan sama sekali yang ada di area Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto. Gak ada sob, semuanya rata dari pagi hari sampai dengan malam nanti itu dominan cerah berawan begitu ya. Dan juga untuk sekarang ini aja kalau Rinda lihat-lihat ya sob ya, di area Lamongan itu udah mulai terik beberapa spot seperti di Lamongan Kota, di Paciran, terus juga di area Blimbing, itu cuaca lagi terik-teriknya karena memang sekarang kita lagi masuk ke musim kemarau. Jadi jangan lupa ya sob ya, untuk kamu selalu penuhi hidrasinya, minum air putih yang cukup, minimal 2 liter lah per hari, biar kamu nggak gampang dehidrasi dan juga nggak gampang sakit tentunya ya. Jangan lupa juga untuk pakai sunscreennya kalau mau pergi kemanapun itu, biar kulit kamu terlindung dari sinar matahari yang ada di musim kemarau seperti sekarang ini sobat. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Suntung itu, bos.
5: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport
0: 103,9 Prama Suara FM.
10: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
11: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tonggo-tonggo yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prame Suara hanya di Pojok Pintar.
13: Masih inget gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
9: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
14: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
15: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
13: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, Kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
16: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and inform me.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sorot Rana Suara, barengan sama Rinda lagi ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu yang siang hari ini, menuju siang ya sob ya, maksudnya mau pergi kemanapun itu nggak worry soal bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan sendiri. Nah langsung aja, Rinda ngajak kamu untuk melihat situasi yang ada di pertigaan Tugu Adipura Lamongan sob. Nah tuh kelihatan ya, yang pagi menjelang siang ini terpantau lancar banget untuk arus lalu lintasnya. Untuk kamu yang mau ke arah Bojonegoro maupun ke arah Lamongan, keduanya sama-sama lancar. Tapi karena memang ini kan jalan nasional ya sob ya, jadi untuk kamu wajar banget kalau ngelihat kendaraan-kendaraan yang gede itu melintas di area pertigaan ini dibandingkan dengan kendaraan kecil seperti sepeda motor. Jadi untuk kamu yang lewat, hati-hati selalu dan jangan lupa juga untuk jaga jarak amannya ya sob ya, sama kendaraan yang lainnya. Terus, selain itu, Linda juga mau ngajak kamu untuk melihat situasi yang ada di pertigaan Banjarwati Paciran. Wah, ini kalau aku lihat dari CCTV ya sob ya, sepertinya di area Paciran lagi panas-panasnya tuh, kelihatan kalau terik banget ya. Ini masih di CCTV, apalagi kalau ngelihat langsung di sana, wah nggak pasti lebih terik gitu ya sob ya. Dan untuk lalu lintasnya lancar banget sob, dipastiin ya, entah kamu yang mau menuju arah WBL atau sebaliknya, atau bahkan mau masuk menuju ke arah Terminal Paciran juga sama-sama lancarnya gitu di pertigaan Banjarwati Paciran ini. Yang penting untuk kamu selalu patuhi aturan dan jangan lupa untuk jaga jarak amannya ketika berkendara dimanapun itu. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Toxic alias Topik Asik.
2: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Promes Suara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Toxic alias Topik Asik. Nah, selamat ramai suara, belakangan lagi rame ya soal pencopotan kepala BGN, terus juga langsung menjadi tersangka karena dugaannya ada permainan ketika dia menjabat sebagai kepala BGN atau Badan Gizi Nasional. Dan gak tanggung-tanggung ya Sob ya, untuk kabar terakhir, katanya kepala BGN ini, maksudnya ex kepala BGN ya, sorry, itu mendapat sejumlah uang bahkan mencapai 1 miliar rupiah dalam satu hari. Bayangin tuh, in this economy dia bisa pegang uang 1 miliar per hari Sob ya. Ini kayak gimana Pak rasanya pegang uang 1 miliar sehari gitu kan. Kita yang harus mati-matian dulu untuk ngumpulin uang itu aja kayak wah sakit hati banget ya Sob ya ngelihat seperti itu. Karena kalau uang 1 miliar itu dibelanjain ya Sob ya, itu kamu bisa dapat franchise minimarket. Bahkan franchise minimarket itu kamu dapat 2 gerai sekaligus loh. Terus kamu juga bisa dapat rumah subsidi, terus juga kamu bisa dapat beli mobil gitu ya, dan bahkan bisa untuk umroh berkali-kali. Itu yang bisa kamu dapetin kalau kamu pegang uang 1 miliar per hari, bahkan juga bisa lebih ya Sob ya. Nah, di siang hari ini boleh banget kamu komen barengan sama Rinda, kira-kira kalau kamu punya uang 1 miliar per hari bakal kamu pakai buat apa Sobat ya. Kita ngayal dulu aja gak apa-apa, urusan kita pegang uangnya kan belakangan ya Sob ya. Yang penting kita udah punya bayangan tuh, kalau aku punya uang 1 miliar aku bakal pakai untuk A, B, C, D, E. Nah itu boleh banget ya Sob ya, kamu sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Rawe Suara, ketemu lagi bersama sama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai servis advisor. Halo Bapak.
2: Halo Bapak.
1: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Profesor.
2: Hai Sobat Nur Sara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku servis advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
1: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya,
2: siap,
1: Pak, apalagi
2: siap.
1: Sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
2: Iya.
1: Kayaknya gak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
2: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
1: Oke.
2: Kalau kita tidur terus badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Konosara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur pasti akan awet begitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
1: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
2: Iya.
1: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
2: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
1: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
2: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
1: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
2: Nah,
1: ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
2: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuman tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuman ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di BT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
1: ada masanya nggak Pak gratisnya itu, atau memang itu gratis?
2: Kalau masa, kalau generacek itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang generacek up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, kok kita sudah punya mobil sudah alhamdulillah nih, tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo Pak. General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada bajunya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini, nggak saya bawa ke sini dulu lah karena ada kerusakan ini ya. Gitu.
1: Jadi lebih leluasa gitu ya Pak ya.
2: Gitu,
1: jadi lebih tahu sobat profesor, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh Pak?
2: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
1: Berarti beneran harus dicek harus secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
2: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan.
1: Kalau
2: pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita, untuk deal kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
1: Harus dicatat sobat profesor biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
2: mungkin,
1: yang nyebabin
2: kerusakan
1: gitu ya.
2: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
1: oli ya.
2: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai mohon maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 kilometer dia sampai jebol.
1: Aduh.
2: Iya.
1: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
2: Bakalan biaya banyak banget. Ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta, kan sayang nggak?
1: Wah wow, sampai 35 juta ya Pak?
2: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
1: Wow.
2: Dan prosesnya juga lama waktunya.
1: Oke, seberapa lama Pak?
2: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
1: Tuh sobat profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian tapi nanti koroknya ya karena lama.
2: Dan sekarang juga ini nggak sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan home service.
1: Home service

0: banget mobil yang canggih-canggih, iya, ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak sekali sekarang. Gak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat Pramusfara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
0: Wow.
1: Hampir ada orang yang bilang, hampir sama kayak Vario.
0: Iritnya
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya, dan panasan lagi ya Pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
0: Oke, Sotrawesara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa diservis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotrawesara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Pramesara juga boleh. Sotrawesara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama Kak.
0: Sukses selalu juga. Siap. Halo Sotrawesara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
2: Pramesuara.
0: News, hits, and information. Pramesuara. Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sahabat Rame Suara, Rinda mau bacain komen yang masuk ya, ngomongin soal kalau kamu nih punya uang 1 miliar per hari, kira-kira kamu pakai buat apa gitu sob ya. Nah, pagi hari ini, udah siang deng ya, ada komentar dari Kak Rafli yang masuk melalui WA-nya Rame Suara. Kak Rafli bilang tuh, katanya, kalau aku punya uang 1 miliar per hari, langkah pertama aku pasti bangun tidur dulu. Soalnya kemungkinan besar itu aku masih mimpi. Ini skeptis banget ya sob ya, untuk dapetin uang 1 miliar kayaknya gak mungkin in this economy gitu kali ya, maksudnya Kak Rafli. Karena ya emang bener sob, di zaman yang apa-apa serba mahal, terus juga kayak lapangan pekerjaan susah juga untuk nge-apply-nya. Kalau kamu gak punya orang dalam, itu bikin kita juga mikir realistis gitu loh. Kalau uang 1 miliar per hari ya susah untuk diwujudin gitu kan, kalau kamu gak emang old money atau yang sebagai pewaris gitu sob. Untuk kamu yang perintis ya emang susah sih ngedapetin uang segitu banyaknya begitu ya sob ya. Jadi ya untuk sekarang mending kita kerja dulu yang rajin, biar kita bisa ngedapetin hal-hal yang mungkin itu kita pengen beli dan untuk kesenangan diri kita sendiri ya sob ya, biar tetap waras tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Sobat Ramai Suara masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah Sobat Ramai Suara, di tengah kondisi ekonomi yang membuat kita itu kayaknya susah banget cari pekerjaan dengan gaji yang layak begitu ya Sob ya. Tiba-tiba kemarin dunia X atau dunia pertwitteran lagi-lagi dihebohkan karena ada lowongan pekerjaan paruh waktu yang gajinya itu fantastis ya Sob ya. Bayangin kamu kerja sehari itu digaji dengan Rp4.200.000 dan kamu disuruh bekerja untuk 2 hari aja. Jadi total upah kamu sebesar Rp8.400.000. Tapi sobat, untuk pekerjaannya ini kamu disuruh untuk berdiam diri di ruangan yang kosong dan ngebuktiin apakah ruangan itu berhantu atau enggak gitu ya Sob ya. Karena memang untuk tawaran pekerjaan ini datang dari seorang YouTuber pemburu hantu di Jepang namanya Anya Obake, yang memang konten-kontennya itu berisi kayak mereka tuh nyari properti-properti atau hunian yang katanya bekas pembunuhan, bekas pembantaian, yang mereka buktikan apakah dari bekas-bekas seperti itu ada hantunya atau enggak yang tinggal di situ gitu ya Sob ya. Mereka mau nguji itu di Indonesia dan makanya mereka membuka lowongan pekerjaan paruh waktu ini. Dan juga setelah ini sobat akan Rinda spill ya apa aja deskripsi pekerjaannya dan juga kualifikasinya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana sobat, barengan sama Rinda aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara masih barengan sama Rinda, tentunya di Toxic alias Topik Asik. Nah, masih ngomongin soal lowongan pekerjaan yang dibuka sama YouTuber namanya Ania Obake ya sob ya, dengan tawaran gaji yang menggiurkan, yaitu sehari kamu dibayar Rp4.200.000 dan kamu cuma perlu kerja selama 2 hari aja. Terus ya sob ya, kemarin tuh waktu Rinda baca-baca kualifikasinya, ternyata di situ ada ketentuan khususnya. Jadi kamu disuruh untuk tinggal sendirian di properti yang mereka tentukan di area Bekasi sob. Dan selama di lokasi, yang pertama, kamu harus mengunci rapat semua pintu sama jendela. Terus yang kedua, kamu gak dibolehin untuk bawa perangkat elektronik apapun. Handphone, laptop, gak boleh ya sob ya. Cuman boleh bawa buku, makanan, minuman yang gak ada bau-bau benda elektronik begitu. Terus, kamu gak boleh tidur di jam 11 malam sampai dengan jam 4 pagi. Dan gak boleh nyalain lampu sama sekali sob. Dan kamu disuruh untuk bakar dupa di waktu yang udah ditentukan. Terus sobat, kalau bel rumah berbunyi atau ada panggilan dari luar, kamu gak boleh keluar begitu ya. Jadi itu beberapa ketentuan yang diminta sama Ania Obake yang buka loker untuk memburu hantu ini. Cuman sobat, kemarin waktu Rinda baca-baca komentarnya juga, ternyata di situ banyak banget tuh yang ngomong kalau mereka-mereka itu mempertanyakan soal kredibilitasnya Ania Obake. Karena kalau di Jepang sendiri itu udah banyak banget orang-orang yang nge-counter konten-kontennya Ania Obake ini, karena katanya itu bukan apa ya sob ya, kayak gimmick settingan gitu aja lah ya. Terus yang paling serem adalah mereka itu ternyata punya bisnis, dan kita gak tahu bisnis mereka itu apa sob. Itu yang masih teka-teki juga. Makanya banyak sekali orang-orang Jepang yang mewanti-wanti orang Indonesia agar tidak nge-apply lowongan pekerjaan dari Ania Obake ini meskipun gajinya menggiurkan. Jadi ini pun sebagai pelajaran ya sob ya, untuk kita semuanya yang lagi cari pekerjaan. Dan emang sih kalau cari pekerjaan itu susah ya sob ya, di situasi seperti sekarang ini gitu kan. Tapi untuk kamu, jangan lupa juga untuk ngecek kebenarannya, apakah itu lokernya asli, terus juga apa namanya, gak penipuan gitu kan. Karena kalau seperti itu ya balik lagi, kasihan sama kamu sendiri begitu ya sob ya. Terus juga untuk para perusahaan-perusahaan yang mungkin buka loker fiktif, itu pun juga berhentilah ya, jangan memberi harapan sama orang-orang yang lagi mencari kerja, karena itu sakit banget ya sob ya, karena mereka udah mengeluarkan uang untuk ngelamar, nge-apply, terus mungkin kalau dipanggil wawancara mereka harus ada uang transportasinya, itu kan juga gak sedikit begitu ya. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana sobat, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. So Prama Suara, angkat tangannya siapa yang kemarin baru aja ngelihat FIFA Match Day Series, sob. Karena Indonesia baru aja bertanding gitu ya melawan Oman yang hasilnya sangat-sangat memuaskan karena Garuda menang telak dengan poin 3-0 atas Oman ya sob ya. Dan juga untuk permainan kemarin dari Indonesia itu mereka memang lebih mendominasi permainannya. Dari awal sampai dengan akhir mereka menguasai bola begitu ya sob ya. Dan juga untuk 3 gol yang dihasilkan itu dari tendangan Justin Hubner, terus juga oleh Romeni, serta Ragnar Uratmangun ya sob ya. Sementara untuk Oman sendiri sebenarnya kemarin itu mereka dapat penalti sob. Tapi Emil Audero berhasil menggagalkan penalti dari Oman itu tadi yang akhirnya bisa menjaga juga keunggulan dari Garuda dengan skor telak 3-0 ini. Terus sobat, di babak kedua kemarin tuh juga ada pergantian pemain seperti Doni Tri Pamungkas sama Calvin Verdong yang juga masuk ya sob ya di babak kedua, dan itu pun juga semakin memperkuat serangan dan semakin solid juga untuk permainannya begitu ya. Jadi ya ini bisa kita bilang kalau rupiah kita boleh melemah tapi timnas kita harus gacor ya sob ya, karena mereka baru aja mencetak kemenangan dengan skor 3-0 atas Oman di FIFA Matchday Series. Dan ya semoga aja untuk hasilnya bisa menjadi semangat bagi timnas sendiri untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya ya sob ya. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat, Rinda masih menemani kamu di Toxic alias Topik Asik.

0: Prawa Suara.
1: News and information. Prawa Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prima Suara, gak kerasa ya untuk musim haji itu udah mulai berakhir sob. Karena beberapa jamaah haji yang ada di Jawa Timur berangsur-angsur bertahap-tahap juga udah mulai kembali ke kota asalnya. Termasuk juga Lamongan yang dijadwalkan bakal menyambut kedatangan jamaah haji dimulai dari minggu depan ya sob ya, alias mulai hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan untuk kedatangannya itu termasuk atau itu urutannya tergantung kloter masing-masing sob ya. Karena yang datang di hari Senin itu ada di kloter 30. Terus di hari Selasa itu yang datang dari kloter 31 sampai dengan kloter 34. Dan dilanjut hari Rabu itu ada kloter 35 sampai dengan 37 yang datang ke Lamongan ini sobat ya. Jadi untuk kamu yang mungkin keluarganya ada yang berangkat haji kemarin, pastiin ya sob ya, untuk kedatangannya dicek, kamu jemputnya biar gak salah begitu kan. Dan juga semoga untuk jamaah haji asal Lamongan yang mau pulang ke Indonesia dengan selamat juga tentunya, gak kurang suatu apapun, dan mereka mendapatkan predikat haji yang mabrur dan makbul insya Allah. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Linda tentunya. Nah kali ini Linda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
3: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
2: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya. Tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin. Atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nindak.
3: Betul,
2: ya.
3: 110.
2: Iya. Nah, pertama Nindak. Linda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
3: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Linda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan? Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan?
2: Yeah.
3: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
2: Iya, gitu, betul gitu, sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, Dan. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110.
3: Iya, gitu. Betul-betul.
2: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
3: Betul.
2: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Dan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
3: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
2: Iya.
3: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
2: Iya, benar.
3: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak, ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali, motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa, pemiliknya nggak ada, itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
2: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
3: Nah ini ada banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga contohkan adanya, masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
2: Betul.
3: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
2: Akhirnya, dibantu.
3: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu, banyak bocor, Mbak.
2: Itu juga langsung sigap ya?
3: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
2: Iya.
3: Banyak bocor di tengah jalan, Mbak. kalau nggak salah tengah malam.
0: Wah.
3: Telepon jam 1:00. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan, kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
3: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga, karena namanya dijalankan pastinya betul, mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
3: dan ini Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami Pak, Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa, sehingga beliau menyampaikan, kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas Mbak.
0: Iya.
3: Peralatan seperti ada di mobil kami Pak Mapel itu Mbak, ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
3: Iya, dan ada alat tambal ban Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik, bisa di tambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambah ban ya.
3: Betul,
0: seringnya
3: butuh iya,
0: gitu ya Nan ya.
3: Makanya saya terima kasih pada Pak Kapolres ini.
0: Iya. Terus kemarin tuh Nan ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa Rindan sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
3: Kemarin terkait keresahan masalah terkait isu-isu pocong itu ya. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin Mbak meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
0: Yeah.
3: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers
3: yang banyak. Bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
3: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
3: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu, gitu
3: lucu
0: mungkin ya,
3: malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
0: Oke. Okay.
3: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
3: ya,
0: gitu?
3: Ada kemana masih kategori anak-anak sih Mbak.
0: Aduh,
3: ya, bocil ya, kepingin sebenarnya itu hanya dipakai ke

0: Nah, jangan harusnya apa namanya? Mereka ini sharing sebelum share.
1: Iya, disaring dulu di
0: filter
1: iya,
0: dulu apa keberadaannya
1: di, karena kita kan nggak pernah tahu ya dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut begitu kan. Nah kalau misalkan seperti itu terjadi ya dan ya, apakah kita bisa langsung ke perkat 10 atau 10?
0: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
1: Iya.
0: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini? Contohnya ini. Ada selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
1: Iya.
0: Telepon ke 110, kita terima. Ah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
1: Betul.
0: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial. Mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
1: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: kita
1: antara satu dengan yang lainnya.
0: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
1: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
0: Betul.
1: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
0: Nah, ini Mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini karena
1: bocil lagi ini ya dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
0: Jadi kalau kita mengalami 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
1: Siap.
0: Dan insya Allah pasti terangkat. Dan jika memang nanti karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
1: Oh, langsung berarti?
0: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
1: Gitu, berarti pusatnya langsung.
0: Makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
1: Iya.
0: Nanti dari Mabes akan langsung menelpon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman landai, insya Allah pasti tercover jam berapapun.
1: Siap, 24 jam.
0: 24 jam, ya. Jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
1: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang anjing aja ya, jangan sampai kamu nggak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental gitu ya, dan ya.
0: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang memang darurat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
1: Yeah.
0: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
1: Yeah.
0: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka. Dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
1: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
0: berhasil
1: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait

0: Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin oh agak sore saja, ya kan?
0: Yeah.
1: Ya, tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat 110, ya kan, 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul. Mudah diingat juga ya Sob, ya tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Oh, itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umat kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was.
1: Betul.
0: Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob. Sampai jumpa di Pojok Pintar berikutnya.
2: Rama Suara.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care
2: 103,9 Rama Suara FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu ke masa depan digital. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin aplikasi, game, website, dan desain digital. Dengan jurusan unggulan pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Belajar dengan fasilitas modern, suasana kreatif, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri digital. Dan kabar terbaiknya, ada beasiswa merdeka hingga lulus. Ingat, kuotanya terbatas. Jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan emas ini. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
3: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
4: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
5: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
2: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik, Sob. Masih proses administrasi, Bu. Padahal, uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya, Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
7: Baby Happy
0: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
9: Prameswara 103,9 FM.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
11: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
11: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
12: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
13: Kan minum es teh jus, bang.
14: Tijus.
13: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
10: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
14: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
15: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM.
15: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika. Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda wae.
9: 103,9 FM Brahma Suara.
16: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
15: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
17: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda Sobat di Toxic alias Topik Asik. Nah Sobat Terima Suara, untuk kamu yang sering banget beraktivitas lewat jalan nasional, apalagi untuk rute dari Lamongan menuju ke arah Gresik, kamu sepertinya harus sabar terlebih dahulu Sob, karena ada jembatan Kepung Gajah yang memang sekarang lagi diperbaiki, dan juga untuk arus lalu lintasnya diterapkan sistem kontraflow begitu ya. Dan kabarnya itu banyak banget orang-orang yang kemarin mengeluhkan adanya antrian panjang tepat di area jembatan Kepung Gajah ini. Bahkan sampai dengan area JLU yang sebelah timur itu pun juga banyak banget orang-orang yang kejebak antrian di situ. Makanya untuk kamu yang lewat di area jembatan Kepung Gajah mau ke arah Gresik, lebih baik selalu cek dulu ya Sob ya, bagaimana pantauannya lewat Google Maps agar kamu nggak terjebak kepadatan yang ada di sana. Terus untuk kamu yang pakai roda 2, boleh banget kamu masuk ke jalur alternatif lewat Jalan Raya Tambak Boyo, terus masuk aja ke Desa Simbatan, terus menuju ke Desa Canggah, lalu ambil ke Jalan Tumapel sampai dengan Duduk Sampean ya Sob ya, karena itu udah masuk wilayah Gresik. Terus untuk kamu yang pakai roda 4, ini agak muter ya Sob ya, cuman dipastiin aman. Kamu bisa lewat area Gelagah, terus juga ambil area Betoyo, ambil ke arah Manyar, itu insya Allah ya dipastikan lancar dibandingkan dengan area yang ada di jembatan Kepung Gajah ini. Juga untuk kamu yang siang hari ini mungkin lagi on the way, boleh banget kabarin ke Rinda Sobat bagaimana situasi lalu lintasnya di siang hari ini. Apakah masih terjadi antrian atau penumpukan kendaraan yang ada di area jembatan Kepung Gajah? Boleh banget langsung aja WA di 081-2302-1039.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke, selamat siang sahabat Transmedia, masih barengan sama Rinda tentunya di Toxic alias Topik Asik. Nah sahabat Transmedia, untuk kamu yang mungkin belakangan ini ya lagi mengalami kayak aku kalau lagi kerja tuh Rin selalu tiba-tiba gak fokus gitu ya. Terus kayak ada notifikasi langsung aku ambil, kerjaanku aku tinggal. Jadi akhirnya gak bisa konsentrasi. Terus kalau disuruh untuk mikir, waduh itu pasti nge-lag parah ya sob ya. Kayak apa ya? Kayak brain rot gitulah ya kalau istilahnya anak-anak sekarang. Terus ditambah lagi aku juga gampang sakit, kayak kena hujan dikit langsung flu, kena musim panas dikit aku langsung tenggorokan kering gitu kan. Nah itu sob, berarti tanda-tandanya kamu sistem kekebalan tubuhnya lagi berkurang begitu ya. Nah kalau kamu ngerasain gejala-gejala yang seperti itu, Rinda punya solusinya. Kamu bisa banget ya cobain Mahir Bee Smart Honey. Itu madu dari jenis lebah apis mellifera yang udah terjamin mutu sama keasliannya. Dan juga dalam madu ini udah ditambah sama vitamin A, B, C, E, D dan juga vitamin K. Terus selain itu juga banyak banget mengandung aneka mineral lainnya ya sob ya. Terus juga selain untuk orang dewasa, ini pun juga bisa digunakan untuk merangsang motorik anak-anak. Jadi madu ini serba bisa ya sob ya. Untuk ningkatin konsentrasi oke, untuk ningkatin kecerdasan juga bisa banget. Anti alergi bahkan juga iya. Jadi untuk kamu yang tertarik yang mau beli boleh banget langsung aja hubungi Prames Suara di 081-2302-1039.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua. Sarah.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, sudah petualang lagi kita dari sekolah. Apa enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nah, yang kebangun aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesara.
1: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi
1: siap.
0: Sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor
1: betul.
0: Juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sofia, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi.
1: Iya.
0: Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
0: Okay.
1: Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah. Kok kita sudah punya mobil, mm-hmm. sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke, mm-hmm. ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Mm-hmm. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mm-hmm. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena yeah. ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya Pak ya.
1: Gitu,
0: jadi lebih tahu sobat profesor, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi yeah. bakalan ditanyain juga yeah. dan dicek secara keseluruhan semuanya, gitu ya. Yeah. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Mm. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih yeah. prosedur dari SOP-nya dari main dealer yeah. itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak.
0: Yeah.
1: Jadi biasanya dia ngambil bulannya karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
0: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat profesor biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang jebakin
1: kerusakan
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya?
1: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai mohon maaf ya bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakal biaya banyak banget.

0: atau malam kita ada layanan room service. Okay. Room service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan nih ada promo 400 ribu ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Okay. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
1: Oke. Okay. Nanti menghubunginya gimana, Pak?
0: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Okay. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
1: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, iya, WA aja atau DM Instagram, iya, Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih, iya, ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Betul. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya, iya, atau ada?
0: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
1: Oke, inovasinya banyak sobat Prameswara, nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
0: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
1: Tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
0: ini
1: atau
0: masuk
1: apa?
0: Nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
1: Wow.
0: Hampir ada orang yang bilang, hampir sama kayak Vario. Iritnya, iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
1: Iya, dan panasan kan? Lagi Pak.
0: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
1: Okay.
0: Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Yeah. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
1: Oke, Prameswara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya, dipakai nanti bisa di servis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Prameswara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke bapak gitu ya. Boleh nanti bisa menghubungi Prameswara juga, boleh Prameswara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama kak.
1: Sukses selalu juga. Siap. Untuk sobat Prameswara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir

0: 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: sun is sinking.
1: Prove suara 103,9 FM. Music Hits and

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Brahma Suara
0: Music and Information. Brahma Suara.

0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Dan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Dan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Dan.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya. Nah, pertama nih Dan, Rinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman kondusif, dan masyarakat saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anak ke sekolah, ya kan.
0: Terus
1: aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul
1: gitu,
0: sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, Dan. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya, gitu. Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Dan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Deket, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Deket.
0: Betul. Nah, itu kan salah satu contohnya ya, Dan. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah, ini ada banyak, Mbak. Tapi salah satunya saya juga contohkan, adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah, ini telepon bisa 110, Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam itu, Mbak. Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga karena namanya di jalan kan pastinya betul. Mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Ya.
1: Dan ini, Mbak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak. Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele yang dianggap remeh tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak Mapel itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga iya. Nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa di tambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambah ban ya.
1: Betul, iya.
0: Gitu ya, Dan ya.
1: Makanya saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Dan ya, iya. Kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
1: Kemarin terkait keresahan masalah terkait isu-isu pocong itu ya. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gerak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
0: Yeah.
1: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak.

0: gitu. Apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih Mbak.
0: Waduh,
1: ya,
0: bocil.
1: Bocil ya. Kepengen sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial. Akhirnya rame ini ya kan.
0: Dasar
1: namanya, namanya masih anak-anak ya. Namanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu di
1: filter. Iya, keberadaannya kayak
0: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucu, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, gak begitu patut, kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi ya, dan ya apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat, ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini ada, selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110. Kita terima. Ah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering Mbak kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan dinas sosial Kabupaten Lamongan.
0: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: kita
0: antara satu dengan yang lainnya.
1: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
0: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Nah, ini Mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
0: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
1: Jadi kalau kita mau ngomong 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Dan jika memang nanti karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh, langsung berarti.
1: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung.
1: Makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung menelpon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman landai, insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam.
1: 24 jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya Sob ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang anjing aja ya. Jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan itu takut terpental gitu ya. Dan ya,
1: dan saya sangat terima kasih juga kepada

0: warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini dari hal kecil sampai hal yang memang darurat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
1: Yeah.
0: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
1: Yeah.
0: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka. Dan kami juga suatu kebanggaan,
1: iya,
0: bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
1: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
0: berhasil
1: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana, ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
0: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
1: Iya, betul. Ya,
0: nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin oh agak sore saja, ya kan?
1: Yeah.
0: Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa, handphonenya kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
1: Betul. Betul.
0: Terus diingat-ingat 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
1: Betul. Mudah diingat juga ya, Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian.
0: Betul.
1: Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya, Sob, ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih nomor kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was.
0: Betul.
1: Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih, Sob. Sampai jumpa di Pojok Pintar berikutnya.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
3: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan Stranas PK soroti korupsi.
4: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
5: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM.
6: Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
11: 103,9 Prameswara FM.
12: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
13: Teh? Teh siapa?
12: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
13: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
12: Untung itu, bos.
13: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
12: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
13: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
14: Bang, es teh cekek 3.
15: Doyan apa doyan banget ini?
14: Kan minum es teh jus bang.
15: Tijus!
14: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
12: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
16: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
6: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
17: Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa.
2: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: 103,9 FM Promes Suara.
18: Bu Nana.
19: Bu Ayu, belanja juga Bu?
18: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
19: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
18: Beli apa emangnya? Sekali dapat bayam 2 ikat.
19: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
18: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
19: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
18: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
19: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
16: Wingscare
11: 103,9 FM. Brama Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu ke masa depan digital. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin aplikasi, game, website, dan desain digital. Dengan jurusan unggulan pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Belajar dengan fasilitas modern, suasana kreatif, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri digital. Dan kabar terbaiknya, ada beasiswa merdeka hingga lulus. Ingat, kuotanya terbatas. Jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan emas ini. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara.
0: Music

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, ya. Boleh disapa Sobat Rawesar.
1: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus basis service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sofia, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan diservis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara, dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuman di bengkel biasa sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuman tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuman ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu? Atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir, sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis. Untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah. Kok kita sudah punya mobil, mm-hmm. sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke, mm-hmm. ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Mm-hmm. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mm-hmm. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena yeah. ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu, mm-hmm. ya Pak ya.
1: Gitu,
0: Pak. Jadi lebih tahu sobat pramesor, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi yeah. bakalan ditanyain juga yeah. dan dicek secara keseluruhan, dicek gitu ya. Yeah. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Mm-hmm. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya, mm-hmm. atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih, yeah. prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang enggak? Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
0: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga, itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat Rewester, biar gak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang jebakin
1: kerusakan
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya?
1: Sangat banyak. Contohnya ada di pinggir kita ini ada satu turun mesin sampai bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukan yang terbentur dengan kesibukan yang padatnya mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 kilometer dia sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang nggak?
0: Wow, sampai 35 juta ya Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulanan.
0: Tuh, sobat Romesora ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya kalau lama.
1: Dan sekarang juga ini nggak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan nih ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Nanti menghubunginya gimana Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak Sobat Mesra, enggak cuma fitur canggih kayak gadget tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, semisal aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya? Mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: ini masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat penyuara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama irit banget kak, bisa 1:21.
0: Wow.
1: Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
0: Oh, nah,

0: 100 sampai 200 tetap kita sediakan.
1: Oke, okay, Sobat Travel, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa di servis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sobat Travel yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Travel juga boleh. Sobat Travel nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama Kak.
1: Sukses selalu juga. Siap. Untuk Sobat Travel Suara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
2: FM Rama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Suara
6: 103,9
2: FM.
6: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 103,9 FM. Rama Suara.
9: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039.

0: gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Brahma Suara
7: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oh boy.

0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya. Tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin. Atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nindak.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya, nah pertama Nindak. Sehingga mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan itu kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan? Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan?
0: Iya.
1: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul
1: gitu,
0: sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Nah juga belakang ini kan sering banget tuh, Dan. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya, gitu. Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Dan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang gitu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Deket, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Deket.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan. Ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini ada banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga contohkan adalah adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam itu, Mbak. Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga karena namanya di jalan kan pastinya betul. Mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Ya.
1: Dan ini, Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak. Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele yang dianggap remeh tapi itu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak, waktu itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga iya. Nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa di tambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambah leban ya.
1: Betul, iya.
0: Gitu ya, Nan, ya.
1: Makanya saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, iya. Kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
1: Kemarin terkait keresahan masalah terkait isu-isu pocong itu ya. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
0: Yeah.
1: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers
1: yang banyak. Bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu,
1: dianggap gitu lucu mungkin, ya. Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemana masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Waduh,
1: ya,
0: bocil
1: ya, kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
0: Dasar
1: namanya, bocil. Namanya masih anak-anak ya, makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu di
1: Twitter. Iya.
0: Kalian kan nggak pernah tahu ya, dan ya kebenaran dibalik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, begitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi ya, dan ya apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan, apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini ada, selain misi seperti itu ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110, kita terima. Ah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan.

0: bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Ini Mbak, justru kemudahan laporan-laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
0: bocil lagi ini ya kan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
1: Jadi kalau kita mau ngelamar 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif, jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi nggak ada pulsanya nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Dan jika memang nanti karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh langsung berarti.
1: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung.
1: Langsung, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung menelpon ke pimpinan kami yang di sini. Tapi kalau aman landai, insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam.
1: 24 jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya Sob ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang anjing aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan itu takut terpental gitu ya. Dan ya.
1: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang memang darurat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak. Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan? Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
0: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya berhasil,
1: Allah, harus berhasil
0: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Ya,
1: nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa, malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini. Berangkatnya mungkin agak sore saja, ya kan? Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa, handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat, 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia dimanapun, jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul. Mudah diingat juga ya Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih nomor kita semuanya, agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga, dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was.
1: Betul.
0: Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintar berikutnya.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM Brama Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
4: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
5: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
6: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
7: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
4: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya, aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan, karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
9: Baby Happy
0: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
11: 103,9 Prameswara FM.
12: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
13: Teteh? Teteh siapa?
12: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
13: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
12: Untung itu, bos.
13: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
12: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
13: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
14: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
15: Kan minum es teh jus bang.
16: Tijus!
15: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
12: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
16: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
17: Dari Winsport
11: Prameswara 103,9 FM.
18: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran. mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
11: 103,9 FM, Prama Suara.
17: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10, ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki, iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak tak? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan, ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
19: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
20: Prameswara.
11: Music Hits and Information. Prameswara.
21: Everything okay, my man? Turn the music up.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Profesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai, selamat sore, selamat profesora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan sama Nanda Sobat untuk nemenin malam minggu kamu ya di sore hari ini gitu. Dan gak afdol rasanya kalau malam minggu itu kita gak update dulu lalu lintasnya kayak gimana gitu. Nah buat kamu yang mau tahu situasi lalu lintas dan kondisinya seperti apa, boleh banget ya WhatsApp aja di 081-2302-1039. Atau ya kamu juga boleh banget nih untuk stay tune aja di website ramesuarafm.com atau juga di Xspace Radio. Berangan sama aku Nanda Sobat tuntasnya sampai jam 8 malam. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

0: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesar.
1: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus badan kita terasa nggak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Konosara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan diservis gitu ya.
1: Sudah nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil nggak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa sama di servis yang bengkel resmi.
1: Iya.
0: Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu? Atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis. Untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah. Kok kita sudah punya mobil, mm-hmm. sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke, mm-hmm. ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Mm-hmm. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mm-hmm. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Enggak, saya bawa ke sini dulu lah karena ya. Ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu, mm-hmm. ya Pak ya.
1: Gitu,
0: Kak. Jadi lebih tahu sobat profesor, enggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi yeah. bakalan ditanyain juga yeah. dan dicek secara keseluruhan semuanya, gitu ya. Yeah. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Mm-hmm. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya, mm-hmm. atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih, yeah. prosedur dari SOP-nya dari main dealer, yeah. itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu.
0: Oh.
1: Misalkan 10.000 atau 6 bulan, itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Yeah. Contohnya sih, kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah, itu kan jarang nggak?
0: Yeah.
1: Jadi biasanya dia ngambil bulannya.
0: Oh.
1: Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Berarti beneran harus
1: dicek
0: secara berkala ya. Mm-hmm. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan.
1: Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk deal kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga, itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat profesor, biar nggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang jebakin
1: kerusakan
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya?
1: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai mohon maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakalan biaya banyak banget.
0: Jadi,
1: ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak?
0: Wah, wow, sampai 35 juta ya, Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama, Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
0: Tuh, sobat profesor, ya kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti paroknya ya kalau lama.
1: Dan sekarang juga ini enggak sekarang kita sudah enggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan room service.
0: Okay.
1: Room service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja.
0: Okay.
1: Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Oke. Okay. Nanti menghubunginya gimana, Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Okay. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak sebenarnya, Saudara. Enggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
0: Tapi nih, Pak, semisal aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya? Mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: ini masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat pemirsa yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso.

0: kualitas itu sangat luar biasa. Yang kedua, perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
1: Oke, okay, so jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa di servis juga untuk dia memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu sobat yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Pramesara juga boleh. Sobat Pramesara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama Kak.
1: Sukses selalu juga. Siap. Untuk Sobat Pramesara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku Nanda. Bye.
2: FM Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Pramesuara 103,9 FM.
7: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Wahai. Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
10: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, sobat, kita cek rutenya di sore hari ini ya. Mulai dari Palang Kereta Api Bandara Terminal. Ini terpantaunya lancar banget nih, sob. Gak ada tuh yang namanya hambatan atau bahkan macet-macet tuh gak ada. Bahkan ya, cuacanya ini cerah banget. Ya, jadi ini ngedukung banget buat kamu yang mau jalan-jalan gitu kan, mau menikmati malam mingguan. Nah, ini buat ke arah Gresik atau bahkan di Lamongan sendiri pun juga lancar ya. Jadi secara jalan poros nasionalnya ini gak ada hambatan sama sekali. Nah, kalau misalnya di Simpang 4 Andanwangi ya, di Simpang Jalan Andanwangi ini terpantaunya rame, sobat Rabesara ya. Tuh, jadi ini bahkan sampai harus kantri dulu nih mobil-mobil. Soalnya di sini tuh kan kawasan jajan-jajan ya, kawasan warung-warung kayak gitu. Kayaknya orang-orang sore hari ini udah booking tempat atau dari tempat ya buat nikmati malam mingguan ini gitu. Oke. Next, kalau kita pantau juga di Simpang Tugu Wingko ya, di Simpang Tugu Wingko Babat ini terpantaunya juga lancar, sobat Remeswara, meskipun ini kalau dari arah Jombang ke Babat atau Jombang ke Lamongan terpantaunya ini agak sedikit ramai gitu, tapi nggak sampai yang padat banget gitu, enggak. Kalau ke arah Bojonegoro atau dari arah Lamongan ke Bojonegoro ini juga terpantaunya lancar juga gitu ya. Next, nanti kita bakalan obrolin juga ya untuk situasi lintas berikutnya. Buat kamu yang mau berbagi informasi juga boleh banget di videoin aja, gampang di videoin aja. Nanti kalau misalnya udah di videoin dikirim aja lewat WhatsApp Rameswara. Kalau misalnya nggak mau kirim ke WA, buat story aja di Instagram tag Prameswara 1039, kita bakalan up juga di media sosial kita dan kita up juga di audio visual kita.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga, kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
5: Tiga, yang satu abang.
4: Dikit amat.
5: Yaudah kita campur deh biar banyak.
4: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur, tiba-tiba gak jadi tidur?
6: Dipanggil.
4: Dipanggil sama yang kuasa.

0: berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
1: New Family 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
2: 103,9 Prameswara FM.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 FM Prama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM.
8: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu ke masa depan digital. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin aplikasi, game, website, dan desain digital. Dengan jurusan unggulan pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Belajar dengan fasilitas modern, suasana kreatif, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri digital. Dan kabar terbaiknya, ada beasiswa merdeka hingga lulus. Ingat, kuotanya terbatas. Jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan emas ini. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
10: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
9: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prameswara 103,9 FM.
11: Music Hits and Inform Me.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara Suara masih berada sama Nanda di sore hari ini ya Sob. Dan ngomong-ngomong soal malam minggu, nah buat yang mau pada jalan nih, pasti ada juga satu kebiasaan wajib sebelum berangkat. Apalagi para cewek-cewek nih sobat ya, berdiri di depan lemari sambil bengong ngeliatin baju yang numpuk banget, terus ngeluh kayak, aduh aku tuh gak punya baju. Padahal satu lemari semua isinya baju kamu semua kayak gitu ya. Dan juga Saudara Wesara, di hari ini aku juga bakalan bahas topik yang lagi lumayan rame nih, yaitu capsule wardrobe ya. Jadi kamu coba deh ceritain ke aku, kamu tuh tim lemari mau tumpah karena kebanyakan baju atau tim baju dikit tapi esensial. Nah kamu bisa kirim aja lewat WhatsApp di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Okay, sobat ya, sebelum kamu on the way buat malam mingguan gitu kan ya. Nah, ini ada peringatan dini nih sob dari BPBD Lamongan ya, peringatan soal angin kencang. Jadi kamu harus waspada karena di hari ini sampai besok ya, itu ada potensi angin kencang yang bisa terjadi secara tiba-tiba, terutama pada siang sampai malam gitu. Nah, dampaknya itu apa sih? Ya, biasalah kayak pohon tumbang, baliho atau papan reklame roboh, kerusakan ringan pada atap rumah, bahkan gangguan aktivitas perjalanan dan masyarakat gitu. Jadi buat kamu ya yang lagi di perjalanan atau mau OTW buat malam mingguan, kamu hindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho atau bangunan yang rentan roboh ya, sob. Dan pastiin juga kalau atap rumah dan benda-benda di sekitaran rumah itu terpasang dengan kuat, waspadai ranting dan juga pohon yang berpotensi tumbang, dan kamu kurangilah aktivitas di luar ruangan gitu ya kalau nanti terjadi angin kencang. Misal kalau kamu lagi nongkrong terus mau pulang, ternyata angin kencang banget, nah mungkin dipending dulu aja, nongkrongnya dilanjutin dulu aja gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada kondisi atau situasi yang sudah tidak terkendali, kamu bisa laporkan aja kejadian kebencanaan kepada BPBD atau pemerintah setempat gitu. Dan buat kamu, pantau terus ya informasi cuaca terkini, bisa melalui BMKG, media resmi pemerintah, atau BPBD Lamongan. Dan juga informasi lainnya masih bersama aku sobat, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Halo Sobat Rebel Suara, kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Dan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Dan?
2: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
1: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya, Sofia. Tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya, Ndak.
2: Betul,
1: ya.
2: 110.
1: Iya. Nah, pertama nih, Ndak. Jadi mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
2: Yeah. Alhamdulillah ya, Mbak Rinda. Sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif. Terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat, bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bawa bapak ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan.
1: Yeah.
2: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
1: Iya, yeah, gitu, betul gitu, sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya, ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, Ndak. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
2: ya,
1: gitu.
2: Betul-betul.
1: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
2: Betul.
1: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Dan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
2: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Iya.
2: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
1: Iya, benar.
2: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada, plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger.
1: Iya.
2: Sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
1: Betul. Nah, itu kan salah satu contohnya ya, Dan. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
2: Nah, ini ada. Banyak, Mbak. Tapi salah satunya saya juga catatkan adalah adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah, ini telepon bisa 110, Mbak.
1: Betul.
2: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke polsek terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
1: Akhirnya, dibantu.
2: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu, banyak bocor, Mbak.
1: Oke, okay. Itu juga langsung sigap ya?
2: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
1: Iya.
2: Banyak bocor di tengah jalan, Mbak. Kalau nggak salah tengah malam itu, Mbak. Telepon jam 1:00. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan, kita tambalkan bannya itu.
1: Oke, langsung ya.
2: Iya.
1: Dan ya seketika itu juga karena namanya di jalan kan pastinya mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
2: dan ini, Mbak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
1: Iya.
2: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak, waktu itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
1: Wah, lengkap ya.
2: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Sebelumnya dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa ditambah lagi.
1: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
2: Betul, iya.
1: Gitu ya,
2: saya terima kasih pada Pak Kapolres.
1: Iya. Terus kemarin tuh, Nani, ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
2: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
1: viewers yang banyak.
2: Bikinlah konten-konten yang sensasional.
1: Oh, aduh.
2: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
1: Iya, benar.
2: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
1: dianggap lucu gitu,
2: lucu,
1: mungkin ya,
2: malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
1: Oke.
2: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
1: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa diidentitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
2: ya,
1: gitu?
2: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih, Mbak.
1: Waduh, bocil.
2: Bocil, iya. Kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
1: Aduh.
2: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini, ya kan.
1: Dasar
2: namanya, namanya masih anak-anak ya. Namanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
1: Iya.
2: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
1: Iya, disaring dulu di
2: video. Iya. Keberadaannya kayak.
1: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucu, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, begitu kan.
2: Betul.
1: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi, ya, dan ya, apakah kita bisa langsung ke lapor khat 10 atau 10?
2: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
1: Iya.
2: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini? Contohnya ini. Ada selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
1: Iya.
2: Telepon ke 110. Kita terima. Ah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
1: Betul.
2: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial. Mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau, kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
1: Oke, berarti intinya saling berkolaborasi.
2: Betul,
1: gitu ya,
2: kan, ya? Antara
1: satu dengan yang lainnya.
2: Bersinergi. Kita tidak ingin jadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintah ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
1: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
2: Betul.
1: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
2: Nah, ini, Mbak. Justru kemudahan laporan-laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
1: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
2: Jadi kalau kita mau ngelamar 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110,

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Pramiswara hanya di Pojok Pintar.
2: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
3: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
4: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
5: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
2: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat. Karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
1: 103,9 FM Prameswara.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
10: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
12: Kan minum es teh Tijus, bang.
11: Tijus.
12: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
9: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
13: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
14: Dari Winsport
1: 103,9 Prameswara FM.
15: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
16: Oh iya? Teknologi apa tuh?
15: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
17: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prawesara 103,9 FM Music Hits and Information. Hai sahabat Prawesara, selamat menjalankan menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Dan juga untuk sahabat Prawesara, nah ini biasanya tuh orang-orang kalau mau malam mingguan udah OTW nih sob ya. Habis salat maghrib langsung OTW aja gitu ya, dandan dulu pastinya. Dan masih ngomongin soal drama depan lemari atau masih bingung meraba-raba mau pakai baju apa gitu ya sob ya. Nah kalau ngomongin soal outfit, ada nih yang namanya capsule wardrobe gitu. Jadi kayak ya kamu tuh gak butuh baju yang harus banyak banget gitu ya sobat Prawesara ya, tapi cukup 3 warna dasar seperti itu, nanti bisa dikombinasikan dengan warna-warna yang lain seperti itu. Nah kalau ada salah satu artikel nih sobat Prawesara, kapsul wardrobe ini tuh justru lahir dari semangat minimalis biar kita tuh gak konsumtif. Jadi intinya tuh memang punya sedikit baju tapi serbaguna, jadi gampang di mix and match. Jadi gak harus tuh ya beli baju mahal atau buang baju lama juga tuh gak butuh. Nah, ngomongin soal baju rapi ini sobat Prawesara ya, aku juga mau sapa kamu yang gak pusing milih outfit malam ya, karena mendedikasikan dirinya sebagai pasukan rebahan. Nah, ini kalau rebahan mah gak perlu mikir outfit ya sob ya, cukup pakai piyama aja udah nyenyak gitu tidurnya. Atau mungkin tuh sobat Prawesara tipe-tipe yang kalau tidur itu harus pakai outfit juga. Effort ya. Dan juga untuk sobat, aku bakalan masih nemenin kamu tuntas sampai jam 8 malam nanti. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

0: Suara.
1: News Hits and Information Promes Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama sama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesara.
1: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya, Pak, apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full. Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah. Kalau kita tidur terus badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan di taruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Sudah nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul, betul, betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli ya.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah. Kok kita sudah punya mobil, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Oke.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena ya. Ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
1: Gitu,
0: jadi lebih tahu sobat profesor, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi ya. Bakalan ditanyain juga ya. Dan dicek secara keseluruhan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
0: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat profesor biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya, Pak. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan setel apa sih, Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang jebakin
1: kerusakan
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli ya.
1: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukan yang terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakal biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak?
0: Wow, sampai 35 juta ya, Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama, Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
0: Tuh, sobat profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti paroknya ya kalau lama.
1: Dan sekarang juga ini enggak sekarang kita sudah enggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Nanti menghubunginya gimana, Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak sekali iya. Sekarang nggak cuma fitur canggih kayak iya. Gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ya. Ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, semisal. Iya. Aduh Pak, budget aku tuh kayak yeah. pas-pasan banget gitu. Nah yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: ini masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat Transvara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama. Irit banget kak, bisa 1:21.
0: Wow.
1: Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
0: Iritnya. Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya. Dan panasan lagi pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama irit, irit itu kan. Untuk kaum-kaum seperti saya ini ya sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Contohnya buat kerja, buat mobilitas itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100 sampai 200

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
8: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, selamat Brava Suara, kita cek rutenya sekarang juga. Nah, ini kalau kita terpantaunya di poros nasional ya, Sopi ya, masih cenderungnya lancar banget gitu, nggak ada hambatan meskipun memang malam hari ini udah cenderung rame gitu daripada sore tadi gitu. Salah satunya di palang pintu kereta terminal, sahabat Rame Suara, mulai dari arah mau ke Babat atau mau ke Gresik gitu ya Sob, ini terpantaunya lancar semuanya gitu, jadi nggak ada hambatan-hambatan. Nah, nextnya kalau kita lihat juga di simpang 3 Sukodadi ya, ini juga terpantaunya lancar juga kok sahabat Rame Suara, nggak ada lagi juga hambatan-hambatannya, jadi aman banget sobat ya malam minggu kali ini. Buat kamu yang masih bingung malam minggu mau keluar rumah nggak ya, takutnya nanti rame banget di jalan, enggak, udah aman banget kok sob, boleh langsung aja OTW mumpung masih jam 6:30 gitu ya sahabat Rame Suara. Buat kamu yang mungkin sekarang di jalan juga boleh banget nih untuk komen-komen aja barengan sama aku, gabungan sama aku lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
2: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: 103,9 FM.

Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Sobat Prameswara, buat kamu yang sekarang itu kondisinya lagi kayak gak enak banget, tenggorokan gatel gitu kan ya, atau mungkin buat kamu juga yang lagi ngerasain kayak tubuh tuh kurang fit, sobat. Nah, aku ada rekomendasi ini ya, kalau kamu lihat aku di visual ya, aku bawa Eta Plus susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Jadi buat kamu yang agak gak suka susu, ini tuh ngebantu banget sob, karena di dalam itu gak cuma ada susu aja, tapi juga ada obat-obatan herbal ya, atau herbal-herbal alami. Ada jahe. Jadi kalau kamu mengkonsumsi Eta Plus ini sob ya, susu kambing Etawa ini, itu ngerasanya jadi kayak lega, terus hangat gitu loh di tubuh kayak gitu. Jadi buat kamu yang mungkin lagi capek banget pulang kerja, nah boleh nih minum Eta Plus susu kambing Etawa. Caranya gimana? Kalau kamu mau order, bisa banget langsung aja ke Radio Prameswara, kamu bakalan dapat harga spesial. Dan juga informasi lainnya bakalan hadir juga, jadi stay tune aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bareng sama Nanda, sob. Nah, buat kamu yang mau TV buat ngopi, beneran ngopi. Biasanya tuh kalau orang pamitnya sih ngopi dulu deh, tapi di sana pesennya es teh atau bahkan matcha gitu ya. Nah, tapi memang di Satu Mesara ya kalau ngomongin matcha, kopi, teh atau minuman-minuman yang populer gitu ya, sob ya, pasti punya marketnya masing-masing. Ada yang suka kopi, suka pahitnya kopi, tapi nggak suka pahitnya matcha, seperti itu ya. Jadi udahlah, nggak usah kayak berdebat. Karena kedua minuman ini juga memang jadi pilihan untuk menemani aktivitas sehari-hari. Ya, mulai dari bekerja, bahkan santai gitu. Nah, kalau matcha ini itu udah kayak ya mulai merambah-merambah ke makanan. Bahkan makanan yang asin itu dikasih kayak matcha. Contohnya nih misal risol ya, risol matcha yang waktu itu sempat boom juga gitu ya. Semuanya deh ya kayaknya serba matcha gitu. Tapi kalau ngomongin soal mana yang lebih sehat, matcha atau kopi, nah kita obrolin di malam hari ini. Kalau soal kandungan kalori ya, jika kita lihat dari kandungan dasarnya nih, baik matcha maupun kopi itu termasuknya udah kayak minuman rendah kalori ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, creamer, atau sirup perasa. Jadi secangkir kopi seduh itu kan umumnya cuman mengandung sekitar 2 kalori. Nah, sedangkan satu porsi matcha itu mengandung sekitar 5 kalori. Jadi mungkin buat kamu yang kayak butuh kalori banyak, ya minumnya bisa matcha ini gitu. Tapi kalau kafein, nah perbedaan yang cukup mencolok juga terletak pada kandungan kafeinnya, sob. Jadi secangkir kopi berukuran sekitar 240 ml ya, rata-rata itu mengandung sekitar 96 mg kafein. Sementara itu, satu porsi matcha standar mengandung sekitar 38 sampai 88 mg kafein. Tergantung kualitas bubuk tehnya juga, jumlah yang digunakannya juga, serta metode penyajiannya. Karena kalau meskipun nih sama-sama bisa meningkatkan energi, efek yang dihasilkan cenderung juga berbeda, sob. Kopi itu biasanya tuh kayak jadi energi kita tuh lebih cepat karena kafeinnya diserap tubuh dalam waktu yang singkat. Nah, sebaliknya, kalau matcha itu ada peningkatan energi yang lebih bertahap karena mengandung L-theanine atau asam amino yang membuat menciptakan rasa tenang sekaligus meningkatkan fokus. Jadi maybe ya buat kamu yang sukanya belajar gitu ya atau butuh minuman-minuman yang meningkatkan fokus, mungkin bisa coba matcha gitu. Dari sisi manfaat kesehatan juga. Nah, dari keduanya ini punya banyak kesamaan nih, sob. Jadi kalau kopi maupun matcha ini mengandung antioksidan yang tinggi dan membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh gitu. Kalau ngomongin soal minuman, biasanya kalau kamu minum, itu kamu milih minuman itu karena apa? Karena rasanya, harganya, atau karena manfaatnya?

Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rame Suara, masih bareng sama Nanda ya Sob. Dan juga ini kan sudah memasuki bulan, mau memasuki Suro ya. Iya, satu Suro. Nah, ini kayaknya tinggal 10 harian lagi gitu ya. Memang kalau memasuki satu Suro atau Grebek Suro ya, acaranya biasanya tuh digelar di Jawa Timur, salah satunya Kabupaten Ponorogo. Dari pemerintah Kabupaten Ponorogo ini juga udah nyiapin Grebek Suro 2026 dengan skala yang lebih besar kalau dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi selain ngehadirin beragam agenda budaya, perhelatan tahunan kayak ya seperti ajang promosi daerah ya, yang diharapkan mampu menarik perhatian pemerintah pusat hingga tamu dari berbagai wilayah Indonesia gitu. Dan bakal nanti undangannya tuh barengan sama presiden dan wakil presiden ya, dan juga sejumlah menterinya. Dan ngomong-ngomong soal Grebek Suro ini Sobat Rame Suara, dari Pemkab Ponorogo ini juga berharap kehadiran tokoh-tokoh nasional seperti ya bisa memperluas gaung Grebek Suro ini. Untuk puncak acaranya nanti juga bakalan ada berbagai tradisi khas Ponorogo seperti kirap pusaka dan ritual larung doa di kawasan Telaga Ngebel. Dan agenda itu juga selama ini menjadi magnet bagi wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Nah, saudara-saudara, biasanya satu Suro ya, kalau kamu sendiri itu ada nggak acara khusus atau mungkin bisa dibilangnya tuh kayak hal yang harus kamu lakukan di satu Suro itu? Kalau ada, boleh banget nih untuk komen-komen aja ya. Tapi aku mau awali dulu. Kalau aku, dulu itu satu Suro itu nggak boleh keluar. Nggak boleh ke rumah, ya udah di rumah aja gitu. Tapi kalau kamu sendiri, Suara, ada nggak kepercayaan tertentu? Komen aja lewat WhatsApp di 081-2302-1039.

0: break.
1: Lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
2: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
1: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya. Tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin. Atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nggak ya?
2: Betul, 110.
1: Iya. Nah, pertama nih Nggak. Jadi mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
2: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan? Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan?
1: Yeah.
2: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
1: Iya, yeah, gitu, betul gitu, sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Nah juga belakang ini kan sering banget tuh, Nggak? Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
2: ya,
1: gitu.
2: Betul-betul.
1: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan,
2: betul,
1: atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu.
2: Ya.
1: Tapi untuk Nan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
2: Ya, Alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Iya.
2: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
1: Iya, benar.
2: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Neger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Neger.
1: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
2: Nah ini ada banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga saya contohkan adanya, masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
1: Betul.
2: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pusat terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
1: Akhirnya, dibantu.
2: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
1: Itu juga langsung sigap ya,
2: Mbak?
1: Iya,
2: kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
1: Iya.
2: Banyak bocor di tengah jalan, Mbak. Kalau nggak salah tengah malam itu, Mbak.
1: Wah.
2: Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan, kita tambalkan bannya itu.
1: Oke, langsung ya.
2: Iya.
1: Dan ya seketika itu juga karena namanya dijalankan pastinya betul. Mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
2: dan ini Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami Pak, Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele yang dianggap remeh tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas Pak.
1: Iya.
2: Peralatan seperti ada di mobil kami Pak Mapet itu Pak, ada pompa angin portable.
1: Wah, lengkap ya.
2: Iya, dan ada alat tambal ban, Pak. Sebelumnya dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga yeah. nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa di tambah lagi.
1: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
2: Betul iya.
1: Gitu ya, Nan ya.
2: Makanya saya terima kasih pada Pak Kapolres ini.
1: Iya. Dan terus kemarin tuh Nan ya, ya kan, saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa sih Nan sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
2: Kemarin terkait keresahan masalah terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin Mbak meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
1: Yeah.
2: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya
1: viewers
2: yang banyak. Bikinlah konten-konten yang sensasional.
1: Oh, aduh.
2: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
1: Iya, benar.
2: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
1: dianggap lucu gitu
2: lucu,
1: mungkin ya.
2: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain. Akhirnya membuat masyarakat resah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
1: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
2: ya,
1: gitu?
2: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih Mbak.
1: Waduh,
2: ya,
1: bocil
2: ya, kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya Mbak.
1: Aduh.
2: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
1: Dasar
2: namanya, namanya masih anak-anak ya, makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa serius.
1: Iya.
2: Habis itu langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
1: Iya, disaring dulu di
2: kota. Iya. Keberadaannya kayak.
1: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucu, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut begitu kan. Nah kalau misalkan seperti itu terjadi ya, dan ya apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
2: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan, apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
1: Iya.
2: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini ada selain misi seperti itu ada kejadian kebakaran.
1: Iya.
2: Telepon ke 110, kita terima. Ah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
1: Betul.
2: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial. Mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering Mbak kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
1: Oke, berarti ini ya saling berkolaborasi.
2: Betul,
1: gitu
2: ya, kita antara
1: satu dengan yang lainnya.
2: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
1: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
2: Betul.
1: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
2: Nah, ini, Mbak. Justru kemudian laporan-laporan di 110 ini yang terjadi, notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
1: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
2: Jadi kalau kita mengalami satu kosong itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung, operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
1: Siap.
2: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
1: Oh, langsung berarti?
2: Iya. Ya, dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
1: Gitu, berarti pusatnya langsung.
2: Makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
1: Iya.
2: Nanti dari Mabes akan langsung menelpon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
1: Siap, 24 jam.
2: Ya. Jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
1: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental, gitu ya, dan ya.
2: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang mendarat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
1: Yeah.
2: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
1: Yeah.

0: kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini. Berangkatnya mungkin oh agak sore saja, ya kan?
1: Yeah.
0: Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
1: Betul. Betul.
0: Terus diingat-ingat 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
1: Betul. Mudah diingat juga ya, Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Betul. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya, Sob, ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umat kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was.
0: Betul.
1: Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih, Sob. Sampai jumpa di Pojok Pintan berikutnya.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Brebes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM Brama Suara.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
2: 103,9 FM. Brama Suara.

0: Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu ke masa depan digital. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin aplikasi, game, website, dan desain digital. Dengan jurusan unggulan pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Belajar dengan fasilitas modern, suasana kreatif, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri digital. Dan kabar terbaiknya, ada beasiswa merdeka hingga lulus. Ingat, kuotanya terbatas. Jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan emas ini. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
1: Prameswara FM. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae! Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar? Ya waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu. Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
3: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
4: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
5: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
2: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat. Karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin, ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya gak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
6: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
10: 103,9 Prameswara FM. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Suntung itu, bos.
11: Nah iya, Tijus.

0: 103,9 FM.
1: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rebesara 103,9 FM, Music Hits and Information, sahabat Rebesara. Nah, masih barengan sama aku Nanda ya di malam hari ini sob. Gimana malam minggunya, udah di jalan atau masih rebahan aja gitu ya? Tapi apapun itu pilihan kamu untuk menikmati weekend kali ini sahabat Rebesara, semoga healing gitu ya sebelum ketemu hari Senin gitu. Nah sob, buat kamu yang mau ngelewatin alun-alun di simpang titik 0 ini ada pihak kepolisian yang berjaga, jadi jangan lupa untuk helmnya ya, jangan lupa untuk helmnya, kalau mobil jangan lupa untuk seat beltnya juga, seperti itu ya gitu ya. Meskipun kalau nggak ada polisi ya seharusnya hal itu tetap jadi perhatian gitu ya sobat Rebesara ya. Tuh patroli nih sob ya, dari di simpang titik 0 alun-alun. Oke, hati-hati buat kamu yang berkendara juga ya. Dan untuk kamu yang mau melintasi di area arah Paciran Babat Surabaya atau simpang 3 Telon Sukodadi, ini juga terpantaunya lancar sobat Rebesara, enggak ada hambatan dan juga meskipun ramai tapi tetap lancar banget gitu. Nah, ini barunya kok sepi ya? Ini kayaknya orang-orang pada ke kota semua ya. Oke, next kalau kita pantau di simpang 3 Banjarwati atau arah makam Sunan Derajat di pertigaannya sobat Rebesara, terpantaunya juga lancar banget ya. Enggak ada yang namanya macet-macet gitu. Dan juga untuk sobat Rebesara yang mau ke Bojonegoro mungkin OTW di malam hari ini. Kalau terkait pantauan di simpang Tugu Wingkom Babatnya juga tempatnya lancar juga ya. Yang mau ke Jombang juga lancar, atau bahkan arah sebaliknya pun lancar juga. Selamat menikmati malam minggu sobat Rebesara ya. Bahagia selalu pokoknya, chill aja di malam minggu hari ini gitu kan. Dan juga untuk kamu sobat yang mungkin besok juga ada rencana buat healing gitu, hati-hati juga di jalan. Dan untuk kamu yang mungkin sekarang aku di rumah aja Anda, gak apa-apa ya, gak apa-apa sobat Rebesara. Di rumah itu juga gak ada salahnya kok, udah minim budget, gak mikir outfit gitu kan ya. Makannya makan mie rebus aja tuh udah paling enak sambil Netflix kan gitu ya. Dan terima kasih untuk kamu yang udah bergabung di siaran aku malam hari ini sobat. Dan juga untuk kamu tetap setan aja di Rebesara karena abis ini masih ada lagu-lagu hitsnya. Dan aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, happy weekend. Aku kasih lagu terakhir dari Yuni Shara featuring Pras Teguh. Selamat malam dunia.

0: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya, percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesar.
1: Hai Sobat Nurusara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali, seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet begitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke, karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain, itu kan nggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah, sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang dimana-dimana, agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan di taruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Sudah nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya gak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah. Kok kita sudah punya mobil, mm-hmm. sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke, mm-hmm. ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Mm-hmm. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mm-hmm. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Enggak, saya bawa ke sini dulu lah karena ya. Ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu, mm-hmm. ya Pak ya.
1: Gitu,
0: Kak. Jadi lebih tahu sobat promosor, enggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi yeah. bakalan ditanyain juga yeah. dan dicek secara keseluruhan semuanya, gitu ya. Yeah. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Mm-hmm. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya, mm-hmm. atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Jadi untuk penggantian oli sih, yeah. prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
0: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga, itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat Rewester, biar gak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang jebakin
1: kerusakan
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya?
1: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai mohon maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukan yang terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak?
0: Wah, wow, sampai 35 juta ya, Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama, Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
0: Tuh, sobat Romesora ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya kalau lama.
1: Dan sekarang juga ini nggak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan nih ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Nanti menghubunginya gimana Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak sobat Profesor, enggak cuma fitur canggih kayak gadget tapi juga klasiknya masih dapat.
1: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan suspensi nyaman.
0: Oke, tapi nih Pak, semisal aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pas banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya? Mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: ini masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat Pranaswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama irit banget kak, bisa 1:21.
0: Wow.
1: Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
0: Iritnya
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya. Nah, panasan lagi pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama irit, irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
0: Oke, Sotrawesara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dilina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa diservis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotrawesara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Sotrawesara juga boleh. Sotrawesara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama kak.
0: Sukses selalu juga. Siap. Sobat-sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye!
2: FM Brahma Suara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prameswara,
10: news, hits, and information. Prameswara
9: 103,9 FM, music, hits, and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: News and information. Premes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prama Suara.
0: Music Hits and Information. Prama Suara.

0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nyan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Dan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya. Tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin. Atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Dan.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya, nah pertama nih Dan. Tinggal mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya, Mbak Rinda. Sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif. Terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat, bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan? Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan?
0: Yeah.
1: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya, gitu, betul gitu, sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya, ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, Dan. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110.
1: Iya, betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan,
1: betul,
0: atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Dan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Deket, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Deket.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga contohkan adalah adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam itu, Mbak. Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga, karena namanya di jalan kan pastinya betul, mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
1: dan ini, Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak, Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa, sehingga beliau menyampaikan, kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak Mapel itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga iya, nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik, bisa di tambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
1: Betul, iya.
0: Gitu ya, Nan, ya.
1: Banyak, saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, yeah, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah yeah, itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa yeah, itu?
1: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
0: Yeah.
1: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers
1: yang banyak. Bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu,
1: dianggap
0: gitu
1: lucu,
0: mungkin ya.
1: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain. Akhirnya membuat masyarakat resah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemana masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Waduh, ya, bocil
1: ya, kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh,
1: story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
0: Dasar
1: namanya, namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu, di
1: filter
0: iya,
1: dulu. Iya, keberadaannya kayak
0: Karena kita nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan dibalik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucu, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga, nggak patut, gak begitu
1: patut,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi, ya, dan ya, apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya, 110, seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan, apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya

0: suara.
1: News Hill and Information.

0: Hai Sobat Rawe Suara, ketemu lagi bersama sama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, ya. Boleh disapa Sobat Rawesar.
1: Hai Sobat Rawesar, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus BIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi
1: siap.
0: Sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor betul. Juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sob ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang
0: gitu ya?
1: Usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara, dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa sama di servis yang bengkel resmi.
1: Iya.
0: Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
0: Okay.
1: Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget ya, mohon maaf ya, budget mendang-mending yeah. Kok kita sudah punya mobil sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Oke. Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya enggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini. Enggak saya bawa ke sini dulu ah karena yeah. ada kerusakan ini ya. Gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
1: Gitu,
0: Pak. Jadi lebih tahu sobat profesor, enggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi yeah. bakalan ditanyain juga yeah. dan dicek secara keseluruhan gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Mm. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih yeah. prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuman buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
0: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat profesor biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya, Pak. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih, Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang jebakin
1: kerusakan
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya?
1: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai mohon maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukan yang terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak.
0: Wow, sampai 35 juta ya, Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama, Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
0: Tuh, sobat profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian tapi nanti koroknya ya kalau
1: lama. Dan sekarang juga ini enggak sekarang kita sudah enggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Nanti menghubunginya gimana, Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya, Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa, Pak, kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak Sobat Mesra, enggak cuma fitur canggih kayak gadget tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, semisal aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya? Mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: ini masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat Pramusfara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama irit banget kak, bisa 1:21.
0: Wow.
1: Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
0: Iritnya
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya. Nah, panasan lagi pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama irit, irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Contohnya buat kerja, buat mobilitas itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
0: Oke, Sobat Mesra, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dilina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa di servis juga untuk dia memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sobat Mesra yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Pramesra juga boleh. Sobat Mesra, nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama Kak.
0: Sukses selalu juga. Siap. Sobat Pramesra, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM Promes Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM Prama Suara.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong.
9: So Clean Eau de Parfum,
8: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau
2: Ode Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Suara 103,9 FM.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika. Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
10: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Prameswara,
11: Music Hits and Information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
2: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru.

0: rata, Gifloidijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.